ཁསང་ཅུང་ནི་ཐབ་ཅི་སེ་གི་སེ་ཅིན་ཕིང་གི་དེར་བསར་པི་ཀྲུང་གི་ཆེ་ཅི་ཅི་བཅུ་གོང་ལེགས་ཅི་གོང་པ་ནཛབ་ཏ་ཏབ་ཤེ་ཏེ་ལོབ་སི་ཆབ་སི་ཅི་ཏོག་ཤེ་ཏེ་མ་མང་ཅི་ཏོག་ཤེ་ཐབ་ཅི་ཅི་ཏོག་ཤེ་ཅི་ཁུང་ཏ་དང་སུབ་ཅི་བར་ཤེ་པ་ཏེ་ཁ་ཅི་ཏང་ཅི་སུབ་ཕེ་ཅི་ཅི་དེ་བསར་པ་ཏེ་མ་མང་ཅི་ཏོག་ཅི་རེར་གི་སར་
sartul rikpib zhunglik labdeni yog lorchung labchung ting, sorchung nga nyampil ting, sorchung nga nyamchi tachung sini, loma detang ngang carlung tung pshigungji peji larkade tunggi. Lobdo lobshig je dodum nanda tungrti, zhungsup je vzili shiba tung zhungchirta glapab jikbarn zhungkin je wotikla semkir tung kjirchung shepar khinung jikba tung. Lobsu njanyim je tazilar dambur psungni, amangshi lobsu peji donyim larkande tunggi. Mambur chim jirduk tang tsampi lobsi tongkung gojik laksar tongwa ting. Njochun ngalan ting, lobji kopa, lomni kochil, rgirgin gojik sukji ledun yekpu dhapar chindum shegi. Loma carlong yong war divar shedi lobsu lobji jib jirji sabda tangni. Amangshi lobsi lakcha sarpa ab zhongchung saranjil ngang rtoki. Tanjir nyamchung la ngari hino jamni, shokak nganchan nandar tongwa ting. Lobja tang chim tsang, jisukji jin nipa ganglak doni. Mörchung kyn nyamkhighi chagbarsiagi. Lobsu kechin jen hengartub darpil tangrdi. Gergin jen chalib shangzil tuar tungwaddin. Gergin jen toptang genlan la khinun jamni. Pashung hirdin ba diwi mga alu ur dibi lobsi lilab zhoji yegan ghegi. Sani kag tang mjalov dencin kag. Lobja kag ji jir zanzig jen gansung la khinun jabdi. Zerindab jen hengartub labdini tang zhongyang tang jesa jichibkang kan jalo tabji gojig donchulubsini. Panji tom bar shkende tonggi shib sungbari.

lakbi, jikdong gubje jeju lo ni, jikdong gubje jeju kebsi lue pargi, longu si ti. Ngi chowa shibwa, mizi kangbur, jishik chungi yu nyambati yi. Ti gulik shikam, gigung shik chiwa yinxin. Taja mi rangka wa shiki, lomnya ki juk pibi gugu teza minbar. Ngi mizi gigung tangbu chisi yintu. Ti tu ni yang, zomri zamki, ci sung rungwa mi. Langzu lingtu, Pujung namla posar shigi langchui chenshi yubhi. Ngarang gewe lupjin tu lipgab, lege sange kang sirgui jichayang. Yegamki langchui tujui di yu sinni, uzu ati yi tujui shenshi di, zomri la yingshubi tujgab ter sunshi. Ti ngarang zomri jichegi chujie shigla yursong. Tujgab ti tanda taminja, tingi sar zomni zomki nashio mangbu jishik chitang rengi la jishik gui min shishi. 타나르니기 살송람티지가 차르괴니비 디디기 나라 칸주드미가 좀르주베 자주 타다 체니진식니 회유르식이 대답한 회유대 10도 당나 하자 라무인식 소스니세 미초탕 지초 코르유기 겐비 칸사르 좀식이 송이기 켄휴 나라 차용네 송이 대치미 괴바 양나 니치르식이 제수 장외인서괴 Tiji ribri duchi ki nipab jigli, ngi zomri ki shulam la, tongme kumju bibhi. Tila lorab yejubi turib ki shujie samuyu. Jigdu na, shintu tangzang yin la. Tidu ngi zomri ki yongbub cuchokba tang, chowa la gyurdo dong tongme kyunni shigme la. Rangi zomri la yingshubi julam la yang, ngi shi kanyami. Dinji, kumbi wang yuram, hui yu siri yang lawe gyurdo jigi. Nga zomri ki lamkar jukchung. Lopcho mangbu halam shiik riti. Nge tongme sar zomdi zomri ki langso shiamati tongwe to nyinga taan jewo yi. Lopjin ki tongme lo ni ki rin. Tongjin gup nyinga jewo komsi ki jukyang. Tongjin gup zo lopchi ki todu nyinga jewo yinyang. Lopjin la lipji nge lopri chuga yuci nyinga jewo do rungwa xie le yuci rengpup lunja su yu. 文帝那天行李我老着修对老着解决被对应了天天忙用你爸爸应被退出行李天天有车位给这行李就以给姑娘说话就用了婆子唐不你爸爸明呢你不提应些就有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙不有你爸爸天天忙
ཅེ་བཏི ངེ ལེ་ལ་པོར ཐོང་གུ་ཡུ ཏེ་དུ ཉིང་ང་ལ་གཱ་ཝ་ནི མ་མིན་བེ་སམ་ཅུ་ཙམ་ལེ ཆེ་ལེ་གི་ངོས་ཅིན་ཁང་ཡ་མིན་དུ ཏེ་ཡང་ནེ་ཅུ་ཏེ་ངང་ཉིང་ཅི་ལ་ཉིང་ང་མང་པོ་ཅེ་ཐུ ངེ་ཉིན་ཞིག་ལ་ཉིང་ང་ཅེ་ཙམ་ཅེ་བ་ཅེན་སུ་དུ ཏེ་དང་ཡང་ཐིག་ཅིན་ཅུ་ནེ་ཉི་ཤུ་ལ་ཡུ་བེ་ཉིང་ང་ཡི སར་ཚོམ་གི་ཆ་ནེ་ཞེན་ཙོམ་ཏེ་ཅེ་སིན་ཅེ་ཅི་ཞིག་ཆུང་བ་ཙོམ་ཁེན་ལ་ཁེ་ཅིན་པོ་ཡིན་ཡ ངེ་ཉིང་ང་ཐེན་ཅ་མང་པོ་ཅེ་ཡང་ཡི་ཕང་བ་ནི་ཐི་ཅེ་ཐུན་ཁང་ཡ་ཆུང་མེ ཏེ་དུ་ཡི་ཅིག་ལེ་གོ་ཅི་ཐེམ་གེ་ལོ་ཁ་ནི་ངེ་ཅ་ལོབ་ཅེ་ལོ་སི་རིང་ཐུ་མོ་ལོབ་ཅེན་ཚོ་ཡུ་ཤི ཅིག་ལེ་གོ་ཅི་ཐེམ་གེ་ལོ་ཁ་ཀི་གོན་རམ་ཀི་ཁང་ཐེ་གེ་ལོ་གོ་རིན་བེ་སར་ཚོམ་ཀི་ཐོར་ཤི་ཡི ཆ་བ་མེ་བེ་ཐུ་རབ་ཏི་ཁྱུ་གི་ཅི་ཞིག་ཐི་ཤིང་ཐི་ཞན་ལ་དུན་གུ་སེམ་པང་ཉི་ཐུ ཁོ་ན་ཡུལམ་ཉེག་ཅི་ཐེ་ཡི་ངེ་ཉེང་ག་ག་ལོ་སི་མུ་ཡང་ཇུ་ཆེ་ནེ་དམ་ཐུན་ཅུང་ཅི་ཐེ་གར་ཆང་མེ་ཐུ་དཱ་ཅི་ཁ་ལ་ལུ་ངེ་ཉེང་ག་ཀི་མི་ཅི་ཙམ་ཡི་ཇོ་ན་ཡང་ལོང་ཐུ་མེ་བེ་ཐན་ཇུ་རང་ཉི་ཡི་ཇོ་ན་ཐེ་ཡང་པ་ལ་ཤ་བར་ཁུ་ཞེན་དུ་ན་ཅེང་ཡེ་ཆོག་ཤ་ཡ་ཡི་ཐེ་དུ་ང་ལ་རོགས་དེ་ནུ་གེ་ཡང་ཡ
ཁྱི ཁྱི ཁྱི
탄다 지미투바 칸키 농부 이냠 테듀기 서좀니 허먼키 싹드네 총신 테르이 테니 탄저유 테듀 랑괴지시 샤타 착타히 나라 볼루지교르 가부유라 비진 개외롭신키 초월러 끄진 쇼괴유티 테나란 로조기 민냠타지니 류돕 예배 미식도 유 나란 롭자 립디 류 하장 시브탕 외두 민벌레 콜라 조미 나란 로탕부 칠 퍼유르 로투 키미남 항상 바르큐 딘제 샤톱 예디 책 탁다기 포션식도 지다 교 인시 조어치 니 젠두탕 선주스니 텐저차고 딘티 인시 책잠 제티미 대두기 교회 롭진기 롭조남 다급다 민저 대두 진제나 자조 송시 유발 낭주야 토민도 월 고고 수수도 공로 괴비인비 자조 식탕 예내 민저 대두 나랑 문에 린다 잡으시 동의토 대두 진제나 부모 가세기 나랑라 가부치 유경 네 낭주 유체 둘람 망모 인비 좀지기 자월 표위 네 대지세 번능시 텐제 톱슈기 대비 포사시키 자조 미츠월 지체 제나 점주 저회히 네다 텐제 시기 점주 저고삼 지단이나 좀리기 나슌시기 름지 남숨니 류기 찬니 중통탄 중진 중진 인괴라 신 튜진 숨니 통말 튜데블라 좀드 파르투 탭지 듄탑시 타말 좀켄 작진 도주르히 롭진급이 나란라 츠나 lamrin dini le loksu yubi ranglam yen kar shikdu shukdi, zunsim yibi namshi jangbu shikdu yur. Nye sarzom zhulam ki nizu shibja mangbu lopcho namla xenyo yu. Tidu yi yubabdi ngara zomgur chujie shikdu yur song. Tidu, lokzom mangchakwe, cowe uyun ki lenggen kuro chigui ki, chingam ki dimi rangki ladu nyatab chewi yi. Dimi ti lakbar suibani, 你们是你老总男老板铁杆儿就给约的你空门儿对财情没睡觉通个面你谁不成个多的你每天娘娃儿我让去那天约的你这儿总以老王娃儿我弄不疼